0: rong som nu sing bus sai mana nang ne bon bagai
1: hao
0: sing boza ka sara paina ni ba ni ji khaina ganga ni ji phan sara klei mano e sini koifol rock jora sina nang nai bu jora kai kan ma sin ti for hoke o zat onusare sin nang sing ma kai ne acha koifol ke ta mun kai sa hakoro phangdam kai ke sa udo zat jodi thik ke sai me ang ke phangdam ma kai ne abo ta ma sala beribu phangam le Diasis ni jadi English way mana mana celebrity
1: orang kurang sudah.
0: Hengkai kya kisah-kisah zat tunggu abo joto no beribu barang gua beribu hang tunggu. Gak zat sini nengam le.
1: Abo na.
0: Hida jom pusat delicious om tirok ta. Hengkai abo haya ke seng pang tamak ene tin kuna tin ta.
1: Hengkai tak ni macam ne.
0: Hengkai oleh zokon buar.
1: Sijago.
0: Sijak angkai no penon nori kipsi ne. Pang sana lagi tepang ni nori kipsi ne. Orang bukok tunggu. Sort korat dosa selabu fang narkas.
1: Do
0: uzat hengkang ke selaburi alkabu fang ke. Koy gro kumbu fang ngulah bini. Pure selah.
1: Pure selah bagi saya mana sih?
0: Pure selah bubar bayi.
1: Bubar kolok kolok.
0: Bubar bayi sak saya miah bo. Bubar kolok kolok.
1: Aku pure selah kalai kena.
0: Engkau hebat ni fang dam kau ini nunggu. Sengau kelala tongsa kerib le. Jasa komersial sengkap kaya ku. Kintu koy full no kaya. Ba tapi ku uzat kaham kaham Taiwan ni uzat dokter ngurat lady umroh.
1: Kesakzar.
0: Sini India aku tunggu pusa delicious, pusa nanha tu bara-bara. Hampir kemang mazat tunggu. Omur kesengkam gak kai ke? Sengkam kerang. Oh orang pusa di mana? Tapi cara seng songro kai ni. Bosat ni cara cara no kai ke kahmang nai. Cara tu ka tuwi kai nani salsa segang seng urea super phosphate potas. Bisi nai.
1: Pinta mili woi.
0: Jom super phosphate ka dusho moto potas eh posoli 50 gram. Urea eh 50 gram. Di sapu lui. Kainan sekarang sakau seng gudal baik mix kira nai. Do, bon pura kini kesarus seng hakot senamai saran
1: ibu rasa seng. Macam sepan mau pang.
0: Kali bono juga sinimar nai gitu do. Ya pang. Jadi air pocket ingat deh.
1: Oh.
0: Aro tu ko tuh kesaya tidak kesing lagi kerak hari tuh seng bono kaya. Kaya mana pura ke? Wati kriket tiri nanang do. Koy bin tiri ka. Besen nang apa? Tinjal kita ke kaisa buang orang apa? Emo ke kainan ini om. Ketawa angbare-bare jeda jor ruah bukan zat ni. Semua mende seng polis kerana nang nai.
1: Ah, sini nang.
0: Zat ke sini nang ni. Tambah bah ozat. Tambah ke sini nai ingke. Sini nai itu cukup kotin jenis. Abu mbagi seng. Hai se boros sama kainai.
1: Belaya bu ya bu baros se.
0: Jeje zaga ni cara pai nai sus. Abu zatte bisa sejukong nanti. Do reliable sus seng nang nai. Zaman ICR ni naka. Ba agrikal sana lagi soron naharga. Abu nuke seng wana nak kerja. Amrupali ke amrupali ini sih nai. Kintu kubun jaga ni amrupali ni roge. Abu himsa guru pan thay mano, tapi kubun jadi si pang mano. Abu pang nungguy ang orang mangla. Abu no, omno no ang zuruwo, de reliable source ni sen cara mapai nai. Mana aron ni kelit cara thik thik emanan. Am tida.
1: Mula abu nanti samong kaya temai mapa.
0: Abu marke guru tu puno aku.
1: Aw, ingke cara samane thay cuk no tu ikhlas salah nai thay cuk to tabuk kai mana jora nang nabla.
0: Tabuk seng has nam nan jora do, lain pilpar seni jora. Tabuk seng bolong wa peng bolong along hok nai.
1: Thai jong na beram, dekene same
0: system ke. Seng tu orang amoh ikhaya jaga. Seng tu bolong tong pan sak, jadi thai jong kena jaga semis hokui alun kai deka.
1: Am tanya.
0: Kintu seng komersili kaham ke, ubu kena ke seng bostor no hok nang nai. Semua homer seng bayinga, seng traktor ba pauti ladei. Ah, hanya sahaja makanya. Aku kaya lab butungu. Neng thay suk tu thay tu crafting ni fanta. Tien bosan nango. Kening tien bosan orang mungkin dengkai mangka.
1: Tolawa.
0: Tolawa. Mana interspace? Kening kesal lain ni kening kesal.
1: Aw. Hamang nak kim liya.
0: Kau senggu al mana arus dia seng sas kaya mana? Outilar babu boy. Abu mangga tengya. Abu mangga.
1: Abu neng. Thay suk tu dia sani. Babu pang tu dia sani. Neng pali mangka. Baca kan neng joto no mungkin dengkai. Butuk zat dia pang kai. Lubia cobai. Am hari okey.
0: Di sini income tu ngaruh. Perhatiin mah tipu orang itu tu sini HM ni sekumit hangka. Hanu seng kaham ke use makan ni. Tapi tak kisah idea nong kisah masa ni ke orang share makan ni. Abang ka sini tu hak kumit hangka. Karena abang ka agi ni selai parihat je sini land holding sini jaga kumit hangka ni bah. Kerjaga kumit ke saya sung saya sung room di tin kan ni saya kan ni am teruk si kogo. Korsa baksa korsa korsa ni tu tunggu ke bang. Botam makan ni orang tapi kisah abang ka mana no. Multi-story plantation. Multi-story ke, seng tahun tu zaman, dia
1: guna ke
0: nak klima mahai, dia guna no saya telah pasal lah, jadi telah abu mana kaya, halukom. Seng boleh sakar no, vertically se eng sakar. Sini, arah bos seng hai kaya mana? Ang thay suksimi kaya woi, arah zat ang tam kaya ke, gotok no, gotok no nangan kinto.